0: Seto, ten pravej tah. Nebo na ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
1: Rock Radio
0: Seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. OK Seto, ten pravej tah.
1: Rock Radio Stage.
0: Ten pravej tah.
1: Rock Radio Stage.
0: Tah.
1: Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Radio Stage.